zingo na kobela na mango radio de keluka ndo tangetela na yati datela ndo ndindi so la keta mango radio de keluka isombela titene seni chi ya yu aga na ndo ala o ah wala lanza

ni landa prani chiswe kina yani swa kachi asangula itona ni faringbe ni mbungo kuchinda prani nda buna peko nanda kenda prani cha service si akaga na munga miombe chinda prani munga sina ndo mpeze munga balushu na ndo ni oku singila mingi njo merci kuga na genetala na achi kwa singa wangu chinzo ni duti falisu ikir na achi mozoko mozoko ni eke katonga suawe leke terenda licha tangachi kusa kandunga kwa singa na achi kapa sugeso epi iguande kai waratera na munga miombe forever young I wanna be there. Meeting bad, me gila kwe masika. Ah, gini la simple tanso.